CKLB radio wak edaitsnet hat komodun honun ni aitson honda inlat hanigots hitat duyat hi sinlaha ada akwe khwatson goddi hanihitat wa kono wonigots hitat daguuzi hani egidzisi hani egilla hani dundesot sin dun yalin hitat eyi hani hi hason wet hawallahnde edaitsnet komodun hat CKLB radio wak wa ha.

0: selle mesela kat iko gaju ten sekeni esene desena eta komuti ikuna taka du singa beke te wite ku ken hisin libeke le tiri sene konkot akaya to zuti hat no to holi an konto de du kata la kona te jun lu to zeti koda sune to titiri khani bune sinde ne sumane tela sana to yitema ta sam Mungkin tolong cuma kan tadi tu ya kan, lekor bala tu asal thay tu. Hei tu ni, lekor bala tu orang sana orang putih, nama orang tu ya sana. Iku ya kan ada korak ay. Bagai kata sana tadi putih lekor bala tu asal thay tu, pa. Aku dia, aku sok dia ya kan ada korak ay. Puih tadi putih apa tadi sana tadi tu. Kata aku lah kah, tahu tak? Kata sinar itu nak nuga, kalau aku kata tu aku ayatai, kaya tegu jit. Aku ni isi seligu je ni kolu gua. Tadi tegu tay, rosai itu, ibu aku ni itli lase ili wahed. Aku rasa ni kekahi sahaja kongsi ten tadi te itli. え、その時こう、ま、てあ、かさん、これ、あ、ぐげんだしな、だって、これ、ぐや、やろうぜ、て、て、やね、かさ、こんらけて、あ、たぞ、たんたけだ、とんたあ、やろうけ、やむじゃろうで、だいたいて。で、たな、わ。あ、てにけ、て、ら、か、くじゃらぐや、こう、じゅんらこうに、だって。 Ya kalau kau tanya saya, tanya saya kalau tanya apa kerja masa slow itu. Aku rasa ni salah, tanya rasa aku ye kini umur ye ribu. Ada tu. Kau tanya saya tahu semua ni latih ni saya ini dah nak kau tahu. Aku ni ya tiada ni cerita orang kasih tiga orang kade.
1: ซุงซุงกูปรุนิโซเซยซานาลายาเตเตโอคาฮินฟาราเซเดเตอากาตาโคนาทาราเซเดวาอูยากอวัลโกวัลออลลิงเคจุมอากาทาคูกูเยคูเคเรซานิเตอาเกติงคูคุนซานิกูยาอากูนินิวาไซเคกาคาเออากูนิคานอเคตโนโกนาลาคา Kodai hau sa tati tung mita ke tunta tuna tene pare ung ta. Aka te iya linka ya oju. Kasine ya hui kong e li farise uka kasine kong e gore kama me tu e gode. Kolta sen batata ai zuna sere kena ke li. Akada kono o se turi le ti. Aka te batata ai. Iya sere nisunga ke ingo za tati. Aku juga kami juga kadai le faru lende, perlu lende kadai tak itu bola takawan kiket, layar le men layar ni sah, ini kah iya ni wah layar le rasa deh kalau masa tenaga, aku dah soal aku deh ini ada wujud, itu juga ni masa tenaga itu kau wah tasin lagu, hari ini kita tasin lagu, tak. You come to come to set out to do a lot of shot out shot out. And I live for it, lay a hand at a bonny. And say, what do you don't say? Ege, do you don't say that? Tell. You are out. Do you come to sing her eye and some good in the air? There are no gas. You can't tell. I can do. You can't take the code. A lot of the ragui, yes. Oh, don't say he shy his hat and so they will wait a car. Kalau ya fak, then lain sahaja ya, kokeda kontra, then sungguh taruh gaya. Gaya tak kokeda kono ya, taruh gaya. Kalau dek gaya ni saya jantah, then kalau tak, tu tasin rasa gaya. Kaya, beri buiju, aku ni cuma kong ini, kotera. Rasa dia tinggal sana ni nak kan agak tak rasa ni sila aku ni ni short hai ni sholat kan ada rata nak rasa salju situ lah ni mana ya tapi sila cerita nak ni mana tu ya apa agak rasa ni kosak sen tinggal lah kaya kaya sen ni kaya sokan he ni ada kau ni kosak tu tak kosak ni gelah kau ni kosak
0: aku cugane ese bakal ho ala wese ko yo ko tabite ni ko ikra ka ko ko so kale ko no tim me ku ya khara ke tera kare so ra khan church ko se obiti wasane aku chung khara ko ta ta ke sa ta

0: Det er Evelyn Perry, den Jesus, du drinker her. Man ser trådhovedet i.
1: Lækker i det, så det går for
2: Masi he chon sike albi hua on. Intiusten ha yuna ke hepo na son ta kuitihli. Sen la churi kushan se titi.
1: Yewa, yewa.
3: Dit at me Ross Black tak adiote CKLB radio wiki gugudi wa ko gahitat masi ne hitsin khonde in da zaitane katsi wa ko hode
4: ku se do tine don tsige surut ansi mercy cho cha CKLB ke yaga Yunizi sintene te timeti hani rost kantilo no yatia. Yuri tsinke ne hel par horelia hatsene to rost sala. Ton tsinke ne hel to tiu no tansi marsi cho. Sike yo bi toni bagen sulye.
1: Chewa, chewa.